bai e adre honor an edo leith vignetta chenila josa eia atkita zanta bako adon da la eia di a ade ve ina ntahat ebinina eia a atsko eia dide purple heart which oh that any recipients e ba huin zindo leitha chenila la la eia biketa hastido sa et ada hinna ako di hot a eia Kay bitzilo don dan dal zito don dan chego hata od nigo zalao e aje yantas ba janila de nebinas don hilato nahantas ba do United States the chino hut abad hutahotas ala ado in ta e yati